0: sigala ngoli kuku watu lija kusimbula
1: mpanze ndiku
0: kali weba likuba ngoli yo haba nange edati kadiri anane ina edaka bida kusawo muka guna kuruwa duna kuruwa sande tuwe kubida kadongo kamu waifwe anga nongero bategeza ntena kwedo mwezi inga abidi neibidi omwezi guno tuliku Minji's Garden embele lija kubange wala bulege paka kuhuli dabubi mundikirize waleo nijia kubange waleo nijie nijie nene badangeda kadongo kamu aye tini dije lero ndese mkadongo kamu nga oba ngali muku kuku uluwa lero anga kadongo kamu so anga wa message so chensaba abaku ulirise kadongo kamu super mukilasiki kadongo kamu but uluwa lero luno ndese music wa kadongo kamu nga giteyo ji uliraburu unji nga tesaluka anga wa message so aiwe sirikiri abu sirikiri le oulide kemba kukemba nza kemba kemba wano mnange ni kemku kobeda nti yako baketa bati nti yako baketa bati so ni kwenda kuwana kemba baketa emyoyo fitina kapita kabugu okaulide ku baketa emyoyo fitina kendi tandika na kumnangali ku radio